san chadg malang ke dinya ge ke dengam ge goko gonang ke chatla ke takul ne no e institute inset taniba te tarob kendere dik maktub ke jak ge komta e abar nai recensement ne ay lagir kundo ku tjo na jene konto tote de ganjiran ke gota ku jigo kem dogo ge ngan be ge ferik ge dokum dog malang tame kade andan disi maktub ye ke gerin ku tsi degun toni awon kubu ko to dang ne barne jile ake t-shirt ke casket ade joko go baj ke ko ainan ko dete anan jire kane kland to tni kandari maktubu no to itam yak ade girne ko tji ke ji kondong gunan ke chat lawa najigna djensi ne itam yak kosin ki be ke chat kada kun kete tite kujle kol go kuj daktor go urob go nyak so do man ko nji ke tam yak jayi te go porki kran klegu akengani agni ko toru jitni malang ngam chadig malang oy degna inge kandari degma oktober toni kurosit kuronili najinga dijansi ne ikari nyakom ge ko ainan gut bene aguto ikandari ka tamajejit malang ada sinko sug malang inge motgu ake nanan ko gene majkade interi maktubo ada girengoi Rari sansama kungi kumutanto ininana arata kada kemku jejigo girku jejigo bejigne toni nya turun yekada bejan kumku ketetene gore sansama de toto jejingai nya ko turun yelka tame kada isojita